0: confiable.
1: Kimsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa junchin ajej ula tumili ne kishtakla chakakwe ut lochis junile nak ajelak chakuo salajun kapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo washakik honal arin kik ina tzakloch